0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Welcome to Padimura Tanora and Maran to PMN Kiribati, my New Zealand. The Tayu, I go take on the Maruru Metramila suits, a young gunny, a young the Berry Aranakipa, the El Talk, Gayu, a book in Pukan. Katimia tuan te merurungi rorang ayat tan noran banan kiripas. Tu topik yang senama rorio anangan ni nangan tetaya te meru nongan itu nampi dapat anak para ayu nolong nawa tetaya ti orang kira nak ipa ti kai kai kai. Aku nama rorio nampi lah aku kawaran tetaya kau. Ayah
2: nama
1: rorio Charles nampi lah pak jenji sedarung dan naikkan ibu. Ayah antetaya kan senama rorio antu topik yang kusan kata orang ya. Ayah kan aku nongan tetaya te meru.
2: Ayah rada tak. I am a little bit of a I am a little bit of a I don't know if you can see it. অঙ্কান আর না পাইলো কি ইয়া কি উৎসাহ কি দেখতে পাই বলে কে আই ফোন বুঝতে পারে ইয়াং কে তারা কি নিয়ে কি চা চান করবেন অত অনেক আর করা কি কথা অবরান তাই ইয়ো কি মানে তোর তো জানে দেখা তো তো মানে নাকি গামি আর কানা হবেন ও কারা বল জানাই যে মি মারে আরে মানে গাগাই কিরে গো আমি কিরে কিরে গাজো আমি কি গাজো অবন বুঝ গবে না আর আমি কিরে কি কিরে গাজ tera te pai egonan dan kareka kai ke ia ke eragin bai eka tera ai ka te eragin te bu e kona anen kareka tera ti ke ti ta kai ke tu ia te dene ke te dene ga bun ka kai ke konan ti ri ari te tera ti eragin ne te kana aru ga to bu ti eragin te bu e ti aru ga na ko ke Aga ara ara bata je ga ngali ki ka koi ne ga yari konan dari. Ina ara ka ubi ki aron ne ga na ai ke ke ya re ka pura pura ari. Ki ina ka ru kwa ari ai ka ke ke ya. Tendan ga ni ta ka ke ke konan de ki ro ya ga de. Ka na ai ke ke na ne ga jin to. To bu bun di de ra di de ka e konan de de ki ro ya. Te te ya re ka na ai ke ke na de ra dari nilan ta kata mati di sekali ya ki tenan tenan den tenden de ka ngan ya ya ki ara kota ki ali sik na kon tirare dari preren tenan ki ma ya kona nan di kari ana ka ma ngaru ko kai kai kai kai kai ya o kan ni ne ka gin kan ni puni ka yo ni sila na gin de tai ai ya kai ge ko ru ru ko de ma ai ro nai de
1: mai tor
2: ai ko mai tor ba le kan te win sa ki ko ka ko wa ba Terang tu nora gigi yang lagi bawa makul tu, terang tu klinik tu accident mereka klinik orang sata ayah itu ini winta ini aku orang itu garu mereka tu nora tu gigi ni aku tu orang ni bawa na, sekarang gigi yang main segaru aku mungkin terang, sekarang kita yang main nora ni aku kaya, anda ni kita main tu mana dia orang ni hari kita sekarang gigi dia ni terang, oh ter the wind, Irang tatang ini dengan kabis ke kita terkabis dengan siap. Abun bayi nak mesu, anda ni terdengar ni orang lain dengan apa yang dia sih. Nah, kau kian kian negara. Korak-korakin, kau yang korak-korak ni, kai kai kai. Semua kau nak tahu kan? Ia kan ayah kamu kau sendiri kita kau kau rupa pun semua kau kai kai kian terdengar. Anak hari ke, anak rupa kai kai kai. Terdengar ni ada naik, ibu ibu nana biru ya rei. Semakuri korak-korak ini ada to undangga aku, kumakuri minggu ini ada nama awi supaya rasa aku wakai cepat serawa. Eko nana tu yang jantan, kalau aku ane nang hari kiakin korak-korak hari hari kiakin. Okay, oh distress ni tu orang nak aku pun kain, nanti korak kain berapa tau tiga, aku nana tu yang dekennya itu terdengar nama hari kiri yang tak mungkin.
1: Kan kan ngan te tira di sen te kinati kan kinaya na o kan ngan dik e pa ye ka kunan ka wogi aran te tira te kin te te kai ke ai to ka yo sira ke wore kan kan ar pa ne kan ngan dik ke anon na kan to ati o ta o kon pa me ta me ta kai ke ko kona ben kai ke kan ngan ka ngan ye ki ka ngan ye ki ni na ran ne ta kai ke
2: Nah, aku nak kan dari kuningan kan dari hari kali saya kira ni main dari serau yang kita nora kita, dia main pun dia, dia jadi pun cerah dia, yang kita TV, dia kan ini dia cerah hari pun dia flu, dia flu hari aku nak kan dia nak jadi dia nak kan, kita kaki kiri kan angin kita ye, raya kiri ni nara nanti me esir lagi nara kita bayar pun dapat sama ya. Ya kita mula dengan sebenarnya, kang aku korang pada kata ke, aku boleh sih nak buat ni. Orang ni dia hari kan ni run terasi, jadi usaha kita ni terasi, terbaik pun ini. Nee, ayat sebenarnya tu kan, nanti entah aku kau ini kan aku dia kita ni, sebenarnya dia lagi, abun kita kaki kita nak naik yang nak flu, ini dia abun abun, ama abun ni mereka kini disebut si nora kini agak kini, si pun dia flu kita lagi. Oh, aku nak kandil dengan apa? Tahu sih, angan ni rekin kai kai. Ini angan ni dah tahu.
1: Aiyah,
2: nak kandil, anak kandil ni tu tahu mana?
1: Aiyah.
2: Si tu tahu mana kandil ni? Tadi itu, hari raya kesukuran saya itu, sebenarnya dia itu, saya, 들어가기 얘기기 영안이 나는 아니 세타이가 너무 괜찮아 가 얘기고 그때 산 건데 지금 제가 어디가 어떤 나가나 간파이 나와라 지금 내가 가봐도 봐 네 이러이와 알아보라니까 가 얘기 봐 나다 알아이 봐 때문에 봐 봐 본지도 거나 안 나가라 로이에 냄새 봐 이게 나가리가 다 가 얘기
1: 얘기
2: 나른 나른 대난 대난다 봐 이게 예산대 예산대 많이 나리 하나 더고 where it is in a day room in Totemo. So, itu kuan angkan ni, ke bayi orang kian lah. Hari abu tu na insan tu iye asal naga lagi tu. Jera bayi ni kaya kiri kiri, jera nak kat jalan hilas ni. Hari akan ni nanti iye awai tu ni ayi kira kira ni lah. Orang ni tu tu tu nan jera waktu yang kaki tu ini hilas ni. Iye jera tu kuan jera nak bayi, ina tu kuan hari kian tu tak kaya kiri. Ia tu presensa, orang tak awa. Ya ya re in a era roi in a treat ke in a katoka roi te bai hari oi na bu ka te nan pai bu ni ke te pa ana era ai in a kapu bu rai kon guare ka na kuai ke ke oi wali ke ai pa ka na ko pa na te ni la re re bu ke na na in a bu ke na ni ka ra wan ka ware bu ya to ta na ari anda am pai bu ke bai on na re ku troi te ra ya Oh, ane kan ni nak, anak pun gini nak naik kan katua. Tapi anak kita tanya ngan naik, ini ni ke, cakap ini ke waspada ni.
1: Aiy.
2: Ini awan yang kan anak pun dia tu awak iran juga tau kita, kita kahwah awak bana ika, ada suaminya ya tau kita sih, cakap ini nere tu awanan, anak naik yang tanya nak benda prevent, ina kat situ kuat kan, ada pun ya pun tu kurang tak pun tak ikhik. Aiy. Oh, anak diri yang kan dengan anak ayah ikhik, ya ruh orang itu ikhik. Awak ayah diri yang kan dengan nere tuan hari, anak ibu ru, ada nak buat yang kan dengan anak awal ibu yang kan itu cerah, cerah apa itu buat. Nanti mungkin siang kan dengan karung apa itu ni.
1: Ayah.
2: Oh, kan ni, yang oh kan yang ini cerai, jangan anak kita cerah. Ada si sebaya orang ayah, orang arah nak ibu orang kan kita, tapi nak mana muka orang hati, ni cerita kita muka beri arah nak kata muka ini lagi. Tetapi nora kahre, angin tetapi ya, ya, jika kawan tu pana, anak kanai ada yang naik lagi, na, orang nak bukan ada space, ye tetapi nora ke, si terapi space ada, ina bukan tetapi nora kahre, ina nak pun ina era ina rin roy, the dose roy the same amount of the dose ada, abena kirim si doktor,
1: kalau
2: bukan ada kita pernah era, yangan pun tu ko roy tetapi nora kahre. Jadi mereka kena ikirah kaya space hari. Oh, itu bahannya kena. Karena arah betul. Ia orang orang bawa orang tu yo. Oh, hari kiri yang tak ada. Ia kawan bawa pun dia nak tadi. Ia ini dia kena ikut space hari. Anak lain, anak lain ye. Ia bayi orang dari si mati ni lari. Terus space apa yang mana pun orang orang bayi orang itu orang orang orang ni tu hari pun. Ipun nang anak, agan lagi pun kita tahu kita.
1: Karena
2: tahu what is spray, kita what is spray. Enagi sebuna kau nari, enari nampu roin karena kau bukan ada spray kare.
1: Orang
2: angai kei ini kita, ini nanti.
1: Kita pernah melihatkan itu, di sini lagi tuan, mereka angai, angan aku bukan apa, angan aku kau nang rely on, aku dependent on, tidak ada side effect, tidak. Terhati, anak kau nanti meru rogi nanti.
2: Yang kanga aku tu, sekarang tadi ngari, nanti kanga ikut kau wan pati,
1: Ana ira apa orang kita sahora ayo tu kau orang saran health talk kita meroro meiru ya pun ada orang ini kita pasai ke a professional kita ye mata ya ye aku napai ye ama aku di metu bota kini kuakua aku nanti aten ni kita pasing ke para ya orang kiki kawak ngaira tenas ini kita pasai ke sahora ya New Zealand asin aku kunci anak yang kan ini teramira suits sarukan apa kita meroro ayo sama kali ya terkait sebuah kiron terbaru untuk kau orang health talk kiron teramira suits tengah nak kau mamusu namu tapi orang kita temeng aku masih kemekan ayah ini kenapa
2: ini apa sih kau orang
0: You're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Aku nak baru kita sama lah. Ika itu na number ika orang antara poni ika dari tak kena ayah mungkin kerja kita itu ibu poki karena arun apa. Gaya temennya kita aku ini noa temeroro. Aku na antara poni na konten number tu wana isu atau nuwa isu. Kita aku na arah pentek sih na konten number tu wana isu atau nuwa isu. Entah tanya apa aku tanya dia. Aku kita korak ika kita tahu ayuh kita ibu poki yo penuh api mewah tiawa. Nikah tua pun, kau tangi dia nengah meroro kita nengah nikah kerap kerap kau tu tanah mati, the counselor esan trainee kimi nengah tanah ya kita bukan dari ti terayu, ti tapa. Rita kita nonton apa? Tuan Isu atau Nua Isu? Kau koran teraponi ya kapuak, ke karena kau amtex. Tuan Isu atau Nua Isu? Aku wapi mewah tewa. Ini pengen ada lifeline, ada terapon nampak ya ke awan Nua, akia akia, nimewa awat tenua. Tenua ni mewa awa, tenang balikkan. Ake wa nua, ake, ake. Ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya pendarapan akan nerekai, ake ruewa ponion Auckland. Ni mewa wawa, wawa, wawa, ruewa, ruewa, ruewa. Tenang balikkan, ake ruewa, ni mewa wawa, wawa, wawa, ruewa, ruewa, ruewa. Kaya penteks, akangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kukunan teks, antarapan nakoya. Entah tanya apa aku tanya noya, kita entah tanya apa aku tanya dia. Ibu kini suicide prevention help line, kamu kena dengar kita kemarai. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no wane mewa tanam berikan. Aki ane mewa, aki wanua, wanua wawa wanua, wanua no wane mewa. Ibu kini youth line, kamu kena kami dengar kita kain turun dikira kita kami kita kain the youth. Kita akan ampun ke otak ini dengan meruruh kena ayo amka nganga kita program akia wanua akia akia tenua isu wanua onowa tenua tenua tenang balikan akia wanua akia akia tenua isu wanua onowa tenua tenua kia kampun kona antiks nakondari wawa tenua awa ya kika puwaki. Ibu kita ibu bapa kita nak kita Samaritans gitu atau orang kita nak ibu bapa kita apa? Aja nampak aku nak dekai akia wanua akia akia isu wanua Onowa, onowa, onowa. Tanam balikan. Aki wanua, aki, aki. Isuwa, wawa, onowa. Onowa, onowa, onowa. Aku kan tetapi watanan terapun tak mohonan rita kena kaya ya pernah kapu waki. Oh, ni kemohonan kami nana.
2: Kamu nak pernah ni miauri halo lekita kiora. Nami kau orang Europe mungkin kita pasti. Oh, di taya yo isi kan saya nak kau ini tu wana di Pacific Autism Group Support Group ke di PASG era korawaki. Somerville School. The address at 88 Tripoli Road, Ipamua. The time kind of meant the winning thing abung, no one jaw to one the mean tavano. A young kind of the support group meetings dates, like in a Korawaki, a you, the Honopong, what we met in 1 May, the Honopong, what we may go and knock us. He never the Honopong, the Bimia 1 November. Ngaya rekana agak mi availability inten daya kekai esen daya kini inten antai cakap ni, ini pun nat dates kiri, aku kena arun apa aku kena ni make it. Tiaw tu punya nanti ngapun nak pun tiaw tuan, imin tawan aku ngapun si de, wawat tiaw. Ah, dari kini nani ada kena aku kan kapan ini dari kini ronon nikah aku kena antar pun nak pun tenambah. Akia wawai suwa wawa akia onowa onowa onowa suwa ni mewa. Kau kena ane pun email nak pun pasgnz@gmail.com. Kau nak pun naya website asdpacifica.org.nz. Ayo, ame opportunity kami karo kau pun siapa kau tau yai ame ada. Kita tahu ni, kami family members dari yerona di autism kita, orang itu Pacific Autism Group Support Group ane ibu kimi ibu kinti meroro kita lari, ada anak konan ibu poki ay, kanan kanan teh ciri, teh kanan pun wapi me denua ni mei, to kanan pun wapi me awa nakas, atau kanan pun tepi me awa.

0: Māori Aotearoa, aika koko reira, pai a kiri kāgi, te ririgin susue bukin su wan takanuan nano. Mēn nono pui te ririgin ni mea u, na kon ni mea pui mea wanua. A kia te pai a kona koro aiga, ngkana e koro am ririgin ni mea pui mea wanua, ke ni mea pui mea ruaiwa. Oina roko am pain susua na koem, na kia kapuwana. Tikiro ai, nam reke ni bong. Oka koko reina riki, pa ina roko am pain susua na koem, ni katoa uwa te ririgin ni karokua e koro am kaisipui mea ni mea uan ririgin ni mea u. Te susue bukin takanuan nano, e konaan muantai nora te kansa. Oi na kona ne ben karikia po kana me ka to kana kana mo antai no ra ye ki kapuwa ki desu so e be isi o rang ta be korawan desu so e bugen ta kanwan nanu e na kona anta ura pa me un kana ere ki ampai su so o be ho korai
1: pi men ki repase we ye ki na kana konte kana bana entia ra monte te maro kana ko ka ko wa pe uru ka ki so anta makuri o tangi den ka ro kwam tang tang rei ta ki me pi men on the number a ke wan wa ke a ke is wo no te nu te nu a wo wo ke email no kon complaint at pmn.co.nz open kona ra Rita came at the Broadcasting Standards Authority, the number Akewanuakea Tenua Onowa Onowa Rewa Rewa Onowa Kena Kona your website bsa.govt.nz Ari ni karakua kita yang tangitang Wabui tepung mentetai ari karakua kia itakanokpana
2: Money matters Kita sukona naranda pa ayu aron te taratara Ibukin bukara pa sinakaiko money Kona me uririki Antetai ayu sinakamata wataraan te kuawa Ara isipuni karikia puni me iroi ya tukoraki Aika apesikina kia Amen tanu watana pataya kaya ente ona apa pa akaupai Men wana wana O eka kouwa gina pa pa e makuri te kawai Me aron ni yatame ibukini karikia enterau Men pepe telepe aron me uia Ibukina pa akawa gina roi ayamani Amen dikira gina pa akaupai ya Nikai tarapon me uia Ara ina nona pa amen taikai Erawata ayamani Amen pipi tenepe, arun kaitaran, pon meuia. Ayu to kongra saranda pa money matters, ke kona kona naranda pa to the finance of freedom, ke naratete ni kiripas, sika paranako ane kangai, pa arum ni kaiko, on tania kaupaim, me korakoram, pa enate ime toa te merung, inanon te kuurei, irom, me kaina musu. Ora ena na uta para para ni ke arun kapara na kwante kanan ta buni ina parun ka wori ke na pa kapara na kwana irom mai ta ko pa siboro in te poto niango are e kangai pa ta yel ko wa ke sina meroro kin den te o saki aurongoro o saki na pa wana wana me apuntenan a korpoki o tenan warwari e ka akato ka ki pa ina nora ki poniro ia te poto namta lina non te internete o pun ta yel ro ro pa ka ko wa ki pa Akuawa, amen pesen apa wana, epona, ibu kini bawa kan kaira ni meura, nuakin aron kaikon kau payra, au aramani. Eta kota yang korupo kita pewa pa yaki PPT, yakin apa waya kuwa aron karikian tak kau pay, me singkan aron apa ta ko kapona kuwa mau saya pubrakai, men popo kapona ke, ta iem pesenis yang kita kapurakai yo kapona kuwa, amen karikira kia amani. Are ereke men kapuana kwa nane. Ke ngana ta ko mere me te ame te kaupai, o men rawatana pana mane. Ke ta ngana ko mane mane men te kaupai are, e kasi kua ki na koi mpun mei roi ya, pakasi po ika kaupai. Ke ta yei ro ro me te kaupai, e ngana kwa mane, e monte pes. Ke ta men karikien am mane, men te makuria ya ki es, ya antetua, ta ndaron kapuana kwa nda yen trucks, ke kamengi ngai kata puroroko, o ni karikien mane na pe yona. Keng kana ereke te keroim mentemani e bubura te kanua nga yein de keirom naron to te loto anke ereke te mani ani ako karikira kia ibukin karikia kin ammani epes temenda te rapagau te sarapagau e kinakin jo nabe eitam feyet nga ye temenda te amata erangin successful ki do men kaupa ino no meauna te peua me ibokonda na guaua a etako pasiria ni kaunga te kaikomani a te karinomani Sedia ini pada mewah kini tim mewah PPT ada itu asal nak nari kait tara pun men korak koran aramani. Sedia ini pada kau ngah tewah kini bisnis ah nikah kari kemani. Ah sedia ini pada nikah ngah tewah koke. Mete ware ware maga nungoran tu wana peta kau iya dia asal pada korak iya tapi men nama taika aku wah kipa aku upa ini mewah. Warang gue ane mua kanuan taningam Tetapi ayo, entah meroro ari ewan apa kanuan karikian teringam. Ekuaw, pa ekakawak pasen awaiyan ekakauring, ane kau ngairan apa pasen meawakina terkai koiko inonun meawrayo pasen onora ewan ekakurei, ngai ane kontai kanar ko poniroura, iroyan apa nasira awara usu ekatangiraki. Naran desa taya, te ngairakan kita pas, saki iruan te meaw eranaki pata te kai koiko. kita te meu ware e sasana ki o men parunga e kero ina pa pa ena wana o ena papa ki taina I bukia tai o I bukia na pa nasira na kontai gana roku ita ko pa pon rikia ni meu te kiri pas te ronde kotai ya pon e meu na pa ino nante popora uayu e di kawa ki nante mani o kaiko I kuana na pa taina na pa ino kon ena roku na mi ka ngora are mani I metas men panan pi e men kiri pas kora pa riki I bukin doana kira ndara ka ngora ayo Oh, ada kantening apa? Naya ini pa, arun kara pa pa na pun mai rom mungkin tu sahora. Kanga ayo tetaya di sekolah ni roro yana ibukin buk kin kau ngakira. Ikarikia ti ayana nak ipan ikarikia ti financial freedom kita ni ikarikia ti mail web PPT. Alisina kona ada pa nuara muna men neraka kamauri men tanya nak ikoi ko. Ni bukan dia akan darmani. Orang kari kita pasti pangari ruh yang agak ke asalnya pen antu kata kawai emon tetap meru, tetap meru yo. Kaya yang kain yang kami, asal kamu untuk kita program ayo, tapi nak tayo. Kali ini bukan ayam tadi dapat rita kita kau iran panan PM kita pas. Ayo kaya ada sakang ayam apa? Korapariki. Oh, tiada nanti kerai. Tiada orang. Terima kasih bu, tapi nak tayo.
3: You're now listening to PMN Kiribati.
4: 531 PI.
0: Arakatena perante petevike mera te te apun kinakira onbonga ikayara te yo turuna tikira kare ita tawake ai nei yareire. Eragini ka khawa ke bogona re yakina nasim matakin tagatei o tera behaun de adani kiribas in momen de menga. Uke ukeria apo noria pa te yakina ke onka khawa ke pa khora khora pogana de behaun te te ne bon noinam te te on te te rigita pe uwa.
2: Ukin tera pa kona tapara parana kais mo mena sareire yamatei. E ka khawa ke bogona kare kia amrita ki. Oni kikina emo te temero a mena sariri ya matei. Kona kona ni korawane taia emo te wako. Kona kona kona na ya matei mena yariri. Taita para. Karakia temere na ya waririki. Sisira kina na sariri ya matei. Pa e warana ke kia kin sariri. Nungurana pa ilun te sariri ya ne pa. Tira te yang unipu buo kina koim. Kona koroia pa buo kona na riri. Oona ke kia kina sim sariri. Ade kona koroia na nungunga. Tepaya ka awa ki pa tapirangaira karo. Sina buki ya nasira na yareirina no numuengara.

0: PM in Kiribati.
1: How are you to Hora and Ripana, and Sigaranoa, and a kete, or Hape Nukan Tigribas? I had to rock to Hora, Ayo, Eden, Pesica Tom. On Abusaya Turmane, Nahuiran Gandiketa, Nukon to Hora. Con a Mary, Ton Mane. A who are a man?
2: I never know. Ati kiripas in ni kawana ni porawa kina pa na ki kaita na mete meru menemena inapuchi na nun tina moroi ati akina kin tete irong tuware yang ati tete introduction ni mai na utay tay ni kawai pa abe nuka na pa kawo abe ang nuka irong tigiripas pun na anapay ron na ay tuto kani kaya orang mete tmen na kang antay yara na tuware na kun na richere Men to tap what in Melegate Okarawa. The whole wag by you and then upon the Nazian, Nang in German, Tabaka. Why, eh, Yakido, you begin saying Waka. But to why you and Gero, Yakarawaki, I, the Swangaki, you don't supuna. When I swung a sinana fire, in a hurry day, Nakapaka Mentekai, Adi. I in a Karawaki, but in water. I didn't want Tan in any Pakape and Nugana. I in a Tawa. In a tawa, you in the kind Ganana by a crook, then walk a yare. There can they take a yak in Tunuota, Kiamiro, the Pundigami in Tumaru, Pacare Ganga, a Kamkona, Nimel Yay, Pa, a Pianu Kami. One day, the Ganga, Toronto, you can take a pair and Nuga. In another Marawa, I end up named Manuka. I can't end up walking to get Tanina. I got a little bit of a I don't feel in the join Karawa. But I got that international grievance, but the male in Anon Tiana Batinua. But Tiana Batinua, Karawa, or Merawa, or Tarawa. Yan the Karibo in New Tenth Poma to Maki. Yarakan one ticket the Ari. The Kirayan was the Grabuke. I don't want the Kirayan and beg Yakira Pataya. Masukun de Yao. The kind of man, Wakikon and Ding and a pattern and mayo telling him. Oh, I wonder if I would get a book while I'm in an untethered. The kid advocate. Why you came in a yon tepper, yon a pentapaka? Are yon a bat in an unappended before? And one the kid advocate. The boy Nora the repenter. Oh. Depend upon a yard in a camera, yon tepper. Depend on the papai, depend on Tinny, depend on the kaina, Pana, Lanigo, Canum, Akurakuram. And the canoe and Gandhi, Yaranak, but the depend. Why, yeah, he didn't in the Akin depend enough. Bankai went to papai the morning, boy, don't take his rest. I did a water on a yay, men go to shad on the another on a yay. Tilipanari attacking Gandhi. That's attacking Naki. Tilipanari Nipuakin Pada kita kira ia tanu toto agak kebona teriri nalon tikira yang. Ata kain kamen no akangai. Pakangai yerun iramu na metan tai. Ada bino bino. Ada nan na papa ye ikara wakin semua kiroi. Bayar epon di penana. Ati di penana pun tidak pakau. Aw, inanun dapat meau dapat tinggi pas. Kali kerja meau nama inanun dapat di pakua. Ada ikan wan merawa. Akan wan merawa kan jadi kawa. Ayah de, eh awak tidak pakau undak kawa. Iru ya, ada ikan wan. Tani kapara, tani kare kare, tani kapi pes, tani kasih, tani roa, anjang kan kanuan. Napa tinggi apa ke? Ma ekapungan lagi angina inanun dapat ni pakau. Acara bukan angkanya na angkara sposi dapat kau wai katenu wai kai yang anti kripes ibu ni yang dapat na dapat ia termaudi terai atau tapomua. Ia kiri poveti ia kiri kainnya no. Ia kiri tak angkara mana ia pena. Pa ia dapat kau ni kari kemeau na imarawa. Ina pakau kadu kian meau na yon tiapa. Ai kaida ki mendana tara tara mani pai ni karao. Ina nana na pakau ni porau. Ngan nanti ta yai bukin tara angkai sina tangin kau kiu ka tiri di yai yu. Sina kau kiu ka tiri di yai yu pa kangai ti teaka. Nta yai kai. Sinora tapiran te kai ki sinora mangana. Me sekino, sekinora ana orichunik, sekinora waka uena. Yang kena senori dapat kau wajah mai si sinakin dan mainanu, pakangan kos. Pengkara kuasa, upirakin tua ka, ada tua kau ya. Aku kena nora dapat cara ni kapan. Ah, cara dapat kau wajang kan yang nangan itu. Tena no kura kura. Ah, tena rapa. Niko aku kena kau nara pun dikiam niko aku kena compare. Nalun cara dapat kau ni metang ngapa menaikan. Pai nangan ku nikati metua arum turun upai au tiroi ade tapumo ganya sina tara ade ijiran mangan apo ngana ya pai ya kan sina kabaramo kanon tikira yang ate kan kamen te kan kamen pun tere pakau wa ye ijinan ye usu wa kangana ki. Ah, jangan pakai wang yang pun darah pakai umat nanti jangan tamni. Ada sangat lagi mayuri ada ni manario. Oh, jangan pakai supaya yang kanga snori yang tahi kai, pasir orang tungaru. Kaya bias, ayah kai jalan mempai kakaian jangan pakai. Wah, kanga aruna, yang apa ika apa cera. Nah, arah kanga nanti dia yo. Wah, sekatnya yang dah merawih ya. Nah, angina ya buat ayah akhirnya kena nunjukai dah. Oh, senapu busi nak kau yang teror orang orang kau nara teak angkai. Wah, ayah yang aning kami ayo. Saya kena nuna bangkai pun dapatkan dan kapan? Nama corona. Masih yang ani dah tu kau wari ya ini payroll dah terapa kau. Ayah nak kau saya nak kuntian apa? Saya kita amat dan nak kau angkai dapat punya yang origin. Negara ini nak berikan bunga kepada principles, akan mendekat kepada orang. Macam mana bukan? Kali kangen siapa pun menang mohon dan puak. Awak itu apa yang kangen siapa saya yang data kita iana daya. Ada kacau, ngaya kapuai, ngaya kaka kawat ibu dia ada poten nama tak daya kai. Negara, bangkan aku nak jadi cerita kau rum ni kain kamera, aku lagi kau nanda. Kuaki ko nang tiyakin na. Ako siyangan sipum. Kekuangan na sim. Ay po ko yan na sim mo ang sipum. Kuaki yangan na pen. Kuaki yangan niya na pen. Kapen. Ano ko na siyangan na rita pa ibukim. Paana po ay. Sibubusi yung kay na ko yun ni kapen. Ang kay sa amin na yon na utero. O wapen eh. Apen ni kapen eh. Nika ni ko siya. Paiyay na pa ayoko na po ay. Ay kapen tipitipik. Mengaira sekarang kau apa orang yang orang yang dah nuri kiai dora, nara kangangan tetapi ayo pa, ya kira orang ini pede pa, si dokter naik, Anga ya ran kanar na pa yai yai romi. Asa buci kami na takin na. Na pa yai na shimi. Ana ko yai shumi. Ta bu kam na ko yai. Pa ya khosh teru wa kami min ta yai kai. Teru ron tain the modern technology at the 21st century. Ata po ngayo, ada ako si ay tanda pa ko. Ay ka ama ka roi roi di. Ako na ni po po si yara rong rong ay ka ako ko. Ay ako na ni mga koko kirapat ang tapo yara si ka po wa at yata ni po. Ay yara ka ngang tatayay. Sariyan, si pa ato na pa ko. O sinasipa-sipa ya. O sinakatayan ni kapara. Pangkana yung mayroong tigripesya, yung nari, yung ari. Ay po po taki. Ay na uki tirapatan. Patira abuki na. Pasi nakatima to a ati dan tete ni kawai. Nakatima to a arata kaura. Kapuni nga iya kinakita. Yon te on nap. Takate iya sinaw ni akit nangka yon sinaw duwan te iya iti tawuan inne. Naki tawuan inne. Pa. Kana si tawuan inne o anabuwa pa ikarang ni kakawak. Kaya siyero kong kayo, sinataraaron na yawaki matang, akawagin ng the library, akawagin ng the archives, kasi kakawa, siyero kong kayo, yun din ang the modern technology, kaya siya tete ang tarapun, kasi siya nori yamata, akira ko na kay kami ng tapo ay kararuan ako. Taita ko pa sila pa kawa, kaya siya pa kuniyak, kaya kami ng kuniyak yun siya tuwa, kaya kami ng kuniyak na pa yun yamata atin ko. Asyik berkan berin detail, asyik berin detail. Pasal orang terlebih banyak kangen. Tapi ya semua kuriyan ayo, semua kuriyan tapi ya the sound wave. Asyik kuriyan tapi ya ada nak buat the law of reflection. Ada yang kena ni kaki pergi tami. Naya ada pergi hari kengkai. Asyik berake. Menapakau mayu ya, ya pakai suku. Ayah kalau ni kalau ayah aku the modern generation. Ayah kapu orang ada napakau webu. Ayer ni kita baca akan kita pergi akan mimi. Sekolah nora jangan nak bangkai. Cina memang wajib ni sih asyik tu mimpi. Sekolah entah entah ni kauai. Nak kau jangan aku nak jaga mimi. Karena bangkai ni awalik. Tidak abu kena. Kau kalau wajib ni perang lagi tidak perlu ni kau kena. Awalnya nak kari kira kira turut tu wala metu wala. Kau dah ilu resek. Pasti tahu ni kau apa. Oh, ada kacau. Ay kato to kayo napakawakan na panaputan ako. Ay kay. Tawanin na. Tayangan na biswain roi ay. Pangkana kang mga nani na mga nakon tupay-spay yan akong tapo tapo. Awaan na takasi yan ang nabuhaka ka. Tawanin na. Ang kay. Tukin na ba yakura ko na tawanin na. Tinapakawakan sa taypay. Ang kay ano ko si puminta ay kay. O anang kakai. Panang kaputo. Mero yan ako yon-yon na. Awata ko yan. Ya kana no nga bua pun dapat kaum kuat sibu mahaya hak yang kait arun teka jiji ya tetang arun no tedung rong ole ma ya sa bu busi pasin apa nen ni kai ku aja dapat kaum wala dapat kaum dara utu asira bosi ya wala dia ni no kabine ya kin tebok awana ka katire ya pana ko asi teruru ka mimi awana ko na ani nga pu bosi ya ada mangadi ki pari kira-kira. Tapi orang ni kakau kaya si dia ni kakak tengah ayah pun naro ada language, ada teak. Oh, ada cultural values katida. Pakannya, ekosi dia ni apa yang nak kita airi ni macam apa? Anje ada identity. Kena hakim ibu aku ni tetapanin. Pangkalan apa ya kena hakim ni pun nanuam, mana ni pun dikiam. Aku nadi ya, ah ya ikadiniam. Ayai ka, ayai ka pun anak kamu. Bagaimana ni yang, mata ni yang wakil osina kau menteri ni universiti ayai ka pura. Angkir kau kait teraya, menam cultural values. Menteri values ayai kena apa ni menerima terkati. Orang apa kau wakana pasina kau melayu orang apa kau. Saya kau ayai ka, aku ni yang kinter terus nak kau kau ni yang. Nak orang wakin formulated diri orang pura tingkua. Ada kan ngasukurin datai, sukunan datai, apa akurin spiritual. Awak tahu kan, mereka kangang apa, akhir bukan aku. Pasti tahu wanin ni ye. Tengah tengah titi. Tengah titi yaus, ya warun tengah titi. Pas tengah titi, si tahu ima uri ye, ya asyik aku bayi ye. Asyik anak buat temui buah kami ye. Menipirin narakai. Karena ada apa? Orang tidak ada nama kain yang dikasih cik. Ada apa kau kau ikan isi cita wibu iya nak cita. Pasal kita kau nak kau cuman. Mangkana kau kau macam apa kau? Ah ah tangiru akan asku ibu ini pak akhir ayat cik. Iya de. Wentu bubu sih nak kau ida. Kau sih nak kau cik bukan ada cultural values. Orang language penatih metua. Sina practicing. Ah sina supaya. Sina kita wanin deh. Bayangan dia cik metua. Ina akira awang ona ben kakatonga na sintungaru na kon pungi dak patero ro a chame na ina nayo awaya ko sintete yai tero ro aya kamimi para kali ke ya wana wana ara kali ke ya no rat na kon tira ibuke ni ko akara na kon mauri da ara ibuke ni ko akara na ba na kon turu ni paida ana kon arura na ba pasinara roi utaina Ada tak ada mahu diceraya semua. Ini kebenci payah. Paru rai karawa. Aru rai yang cepa. Bentap pokok yang aru rai yang cepa di pokok. Sina mahu di. Asina rai. Asina tapu mu. Nangka kuaki kuna ni kerja kerja mahu diceraya semua. Engkau nak kerja wala wala di rum. Engkau nak kerja di pokok rum. Jauh macam apa pun. Ayer tahu ya je. Kuna ni ada kita kangen tanya nak ibu kita ignorance. Ayer anak itu ignorance pasti akibat. Ayer anak itu mesti pakai kata yang ayah kau nangis pakai cemaru awak baru kemana kan? Angkat nama ayah itu buat apa? Mungkin mesti akan lebih nanti kita kangen. Negeri yang kita kau ki, tidak pakau. Kau nana tidak pakau ni mesti ngah kau nana ada pun dalam amur region ada pun di kiam. Pada pakau makan yang ayah anak kali ini kau buat untuk potan nama tak? Aku nanti aje inanona ayah. Baik aku na support am principle. Ya dekang nga kain kain si kakak yo kata pa ya ya kakawak na pun rangin kakawak. Ang kana kampura winan ng wakimi ya kamakiman nga katin na pami. O kamakiman nga tapa kau na akam ko na survive. Tapa ko na nung kutita ka kangay. The out of state pa ya kan pa apel na tayo. Matai ya kung ko, ikaw, iron si sa wana wana kangay, yaki ko na out of state, but the principle na rin ano na, y applicable, men mo ni karawan siya na pa ni karawang kay, anak ko na pagkung ay karar, eh, ayare, toh sa kangay yakan ka ang at example sa wana, itang tutak. Tikir pasi bukan anuan apa na? Ayah itu omeng atau omeyak? Ayah itu dry season atau ayah itu wet season? Ayah reserve. Jikai kau ipa ayah accumulate pa in dari tengang. Pa yang survive yang dari tengang. Ah, yang dari terai jikai kau. Dari terbuka. Ayah ni yang meja mencapa ayah nak buat tukai. Tukai itu dia tipin. Ada terus. Pada agak-agak, pada sekiranya dia kiri pes, apa angkanya? Ia adalah application de, jokai, gaya seminan zaman teknologi atau cash economy seminan ini, yes. Anak prinsip itu jokai, ia ingin aplikasi untuk pengayu, yang the cash economy, pasiran agak jepen, maya yang pen apa apa kan kita tahu ini ayam mana. Anak zaman yang supaya nerun erpatai, ia ikan orang nerkunanai ya, ia ikan orang ciokai, ia ikan orang nerkunanai ya, ia ikan orang nerciokai, ia ipain dari kinta kawai. Konakarikari ikan orang anak principle ciokai yang nerai ya, engkau nak pun cipai, nak pun cash economy aku menai nerun engkau. Angin cuaca apa mana kangangan ni kapan ni? Si mencemane, apa cemane? Ya nak, pangai ya cipai nombakuri. Ayah itu, asyik aku buat. Angkanya orang je epidemic ada coronavirus atau apa arah kiri kita pun buat. Awak ikhlas survive pun kita ya yo. Nak yang makuri yang ada principle diokai. Jadi anda baik aku wealthy kita ya, gaya escape mu yang terkaga. Am jadi anda baik aku wealthy papua, asyafa kita ya yo. Awak yang rendah betul nak interview tu families, engkau nak kau kira apply, wa ki apply the principle are it kao ki nan tio ka yo ate ate bua tarawa ante ta ya yo kon na pun safana pa ko kai rota na ate ra bu kina pa sinanu kwa ana re re shubu yo ana ana basic principles yo ana na cultural values awaron aron da lo ak tati na yare ipu busin kami na sin tungaru tari no mane rala da bu kam me dai ga dai ai shubu mi ai ka me u ke ke ra mi ai ka a tati anai da ba ko mai riya a ka wa kin dan tupu a ka a supai supai ya pa ya ro the generation da dai ai ai a ko na ni ka roi wai ka ka mi yon kai bu bu the modern technology tera ba ko wa sa me nai na ro lang kai ya sa me nai na ro te pora un ni metang a ka ben ku ni a kin ku ai ri secretos da birato platos the nine principles in the physics mathematics formulas I may ri na kin ku a kai ana ka modern scientists te kan kai a pe shi na ba me yon the principles so in kanar na pa sina kati meto ara kati our cultural values ai ka pon dai ni ka hawa asina dia nature them asina kawa kinda pangai ya kakatungara angai ya tepai aska kawa apa si pendang ini kawa kini pasi tingai ya ini kau pai sehi koran dang ini buah kini teman mesin buah kini kanan na pai ya teman ini rora ayai na pa ada national identity pasi tak ini buah ayai papan ini doa metangai pasi kini aku mentu buah kini kai aya ke kanwan awai kai kana dede tapi wale kana itakinna pai si kawa the outline but there are the importance of cultural values our language ewa pai kana inanu ngai ngai tete kai isi tete yon the surface mesi kona ntik towa na imwin towa na aina ki kona ni pene pangkana skapara kana ntik kirayang ni tirana na ah dari kitiameta pa kitiameta ai tuanawan ai nurat mentitai mo ayo sina kawa sina basic principles ana katurun pa kami dain ta kang ai dain to corona virus ayo irang ni ka ako nang dia in apply and principles of Kiribati principle and value kawa kina tuman pa ko ngani ako kuna survive la renti tere to wala meto wala pain na takarinin ni atong yabe kapag ang sustain ng makuri. Pain na si tuwang itaya ay dili yakan apa ni nakuwakan yan ako may narakain kami. Wala national anthem mo at wala yung tiyato ko na. Ika na kuwala pain na na. O ito, tawanin ng tiroidi. Sinaposyesi un pa'y kararoy. Katiye kararoy. Katiye ka uplifting. Ati ye ka wish kura ke. Na sina aki ta waninze. Ni kati ye ka sina wishida ni ka aki ye. Ke kati ye ka anake ka po ye ye tari na ye. Sina ngiri ya inkai. Nupo shira. Patari o ngay na inanun. Tepe asimeaka ye ye ka simeaka nirua. O sina tepe kara ke pa. Na sina aki karawa. Te ikakai wipo ni merenara. Kita cepatkan lagi nolak teman yang kena jatuh nak kita kangen. Tapi nanti kapan ni? Mesti naik pupuk. Penan ni raya nuan, tenar sintungar. Okay, kayak. Pada tenar nuri nano. Ah, tengah awam atua mi. Bangai ya nak kiri ding kami. Inan kawaii karoi. Kanaru tawi tak pun ceru orang roi di. Pa, dia awam mi ami kiri di pengkai. Awa mi kai ripai pun tena an obstacle na mi makuri. The obstacle na learning. The obstacle at home between wife and husbands. Meri nan tena an tanga. Aya ato pa yere rang ni kakawaki. Ataya po kuna tuka ni kai yai. Kuna kangan tuka ni kai yai. Kana kuidi inanun na yere ni. Tamem mo sinam. Asibum. Taya ka aki kakwachan na nganaki. Then the cabinet and water game one kit and a kidnapper. And you can walk here, you can walk in a pump kit. atau pota ki ane rana ki rora pa te paka porau. Te te gere paka porau ko iai. Awa pere nangani ko te nantea kai kaka kona na. Ako na paina te toto kani kai. Pai diam te mauri, te roi o te tapu mo. Awa kante te kai kai ngai aren kai. Ya man to te teni ki tana ki. Te muenga. Aka susu kwa ina nom. Aka mensene panen paka te nantea kani. Ndapaka unakoyumu ayakateaka ni kapapaya. Ndapaka teteaka, kind words never die. Aki imame teteaka nakoyumu. Paidia mtai nako. Yari tenesi ni kilipesi, tenesi ni tungaru. Kikomena iye, yon Aotearoa, yon Australia, yon Kaipuke, yon Tavunako, yon Europe, ito yon Asia. Ayo punta panana, pae mga tapuka ki mayroon. Unumane temenna, adepun ami unumane temenna. Me yon na Aotearoa, ipukin ka po yami o kurei mi, sinanano tuwana, sinako kurei, o sinawo tatiamo, pa iria rantahin ako, di ba mauri, di roa yon te tapu mo. Ngay, o inanon tayin ti orak, ay ato na ti o nabo, pa sinapunto to kanikay. Ay kay ta, taya ka tabi uwak, ngay ka sipuin kami, nika ngay nanomi, nika koinu kami, o nika nangoy rangamin, ti tauroy. Kam nakakapaya, na sila ay kamane o na sila ay kaine, ay kamen na dapo ay kakakakuro. Wala. Ay di amin tatayin ako, nalami pupuraw. Di nauri, di roi, at tapo mo. Kamba sila po, kam na tigiroy.
0: You're now listening to PMN Kiribati. Maori Aotearoa. Aika kukureira paia kirikagi. Tiririkin susui bukin suwan takanwan nano. Nandono pui tiririkini miau. Nakon ni miapui miamanua. Aketa paia kona koroaiga. Nkana ekoro amdirikini miapui miamanua. Kini miapui miarwaiwa. Oina ruko ampain susua na koim na kia kapuwana. Tikiroai namdeke ni bong. Oka kukureina riki. Pa inaroruko ampain susua na koim ni katoa uwa tiririkin. Ikarokua ekoro am kai sebi meni meau an diri kini meau. Tesu suwe bukin takan wan nanu ekonan wan tai nora di kensa. Oe na konan ne ben karikia puo kana mea kato kana kana wan tai nora. Ia ki kapuwa ki tesu suwe ebe isi oe rang tabi karo awana. Tesu suwe bukin takan wan nanu ena konan taura pa meau. Kana ere ki ampai su suwe o vehua karo aya.
3: Kopesin dava New Zealand on nea ibukin nampoutuka teimetua nakon rakoangora.